singa ikasi aita yakure kareta makamera yataje bitamu jeni kule tembeni matendere itabina kujakuja kuembeleza.

0: Wasi wasi wasi supembi ba yari ma o.
1: Alwasi o. Oh, oh, grupu super.
0: Bismillah. Kariko salama wa refa.